Oh, ya udah, datang beli gitu. Dan kemarin sudah rilis, akhirnya datang sama anak-anak, beli aja sedikit aja, secukupnya aja, at least untuk dapetin hype-nya ya kan ya. Karena kan emang mereka juga senang, jadi hype-nya udah dapat, udah tenang hidup begitu. Hari Rabu kemarin kamu ada apa? Ada highlightnya kah di hari kamu? Silahkan kamu bisa WhatsApp 0811 2700 902 atau juga di TikTok nanti deh, ntar lagi di TikTok.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh itu.

0: baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
0: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: desa-desa ya,
1: yang gitu, lebih kecil,
0: yang apa tingkat stresnya juga lebih rendah ya, gitu. Terus juga kayaknya enak aja interaksi semuanya ya. Bahkan sebenarnya mungkin di Indonesia juga banyak, cuman ya itu tidak terdata aja gitu. Karena kan kalau di Indonesia kadang masih banyak kayak ditanya umur berapa, KTP ada enggak, umur berapa sudah nggak tahu, lahir tahun berapa, pokoknya waktu itu masih zaman ini. Waduh, itu
1: pokoknya terakhir saya ingat saya ketemu Kaisar Hirohito deh.
0: Waduh. Berarti kalau di Indonesia let's say misalnya 100 tahun, berarti 2026 itu 1926. Dia lahirnya tahun 1926.
1: Tua banget.
0: Apa yang terjadi di Indonesia tahun 1926?
1: Bentar. John, itu ya ya? Enggak. Gue ingetnya perang di Ponegoro apa ya? Ya 1926 Indonesia udah mulai modern lah. Mulai.
0: Nih. Pada tahun 1926, Indonesia saat itu masih bernama Hindia Belanda. Bahkan namanya masih Hindia Belanda. Oke. Belum jadi Indonesia.
1: Oke, terus.
0: Pemberontakan anti kolonial pertama oleh PKI.
1: Oke.
0: Jadi
1: 1926 itu.
0: 1926. Ini tanggal 12 November 1926. Peristiwa paling masif pada tahun ini adalah pemberontakan PKI 1926. Perlawanan bersenjata pertama berskala besar yang diorganisasi oleh Partai Komunis Indonesia untuk meruntuhkan kekuasaan kolonial Belanda. Terus
1: berarti orang-orang yang udah hidup 100 tahun lebih bisa jadi mereka veteran-veteran yang ada di tahun segitu juga.
0: Enggak.
1: Tapi yang enggak juga
0: mereka
1: ya.
0: Mereka berulah.
1: Iya.
0: Terus 31 Januari 1926 berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama di Surabaya, didirikan oleh ulama tradisional dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah.
1: Banyak banget yang terjadi tahun 1926 ya.
0: Terus peristiwa lain yang terjadi di tahun 1926, Kongres Pemuda Indonesia, ini tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Itu lagi. Ya, rata-rata itu masih, berarti ini masih zaman kolonial pemberontakan Hindia Belanda. Berarti masih Belanda tuh di sini.
1: Masyarakat kita baru mau bangkit lah istilahnya itu. Udah mulai bergejolak sama penjajah-penjajah.
0: Langkah awal politik Soekarno setelah lulus dari Teknisch Hoogeschool. Sekarang itu namanya ITB, tahun 26.
1: Soekarno baru lulus kuliah 1926.
0: Soekarno menolak bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda dan dia lebih memilih mendirikan Aljime Study Club di Bandung yang menjadi pondasi utama lahirnya Partai Nasional Indonesia pada tahun berikutnya.
1: Mau bahas sampai sedetail apa ini kita, Pak?
0: Gempa bumi di Padang Panjang tahun 26. Itu mungkin gempa bumi di Padang. Kalau misalnya ada gitu kan ya, orang Minang yang ibunya gara-gara panik tahun 1926 itu gara-gara gempa akhirnya lahir dia, itulah namanya gempa. Anaknya itu kemungkinan lahirnya pas gempa. Lu bayangin hidup sampai sekarang.
1: Gue sih kayaknya juga, ya gue gak tahu ya, mungkin sebuah negara berpengaruh dengan harapan usia hidupnya. Kalau di area sekitarnya nyaman, tenang,
0: iya,
1: dan mereka bisa menikmati dunianya, dia pasti punya kepengenan umur panjang. Tapi kalau misalkan ada sebuah negara yang, aduh pemerintahnya kok begini, aduh lingkungan sekitar gue banyak kriminalnya, aduh lingkungan gue kok begitu, banyak ada aja masalahnya pokoknya. Kayaknya individualnya juga gak pengen banget punya umur panjang. Gue gak nyebut negara apa ya, tapi ya mungkin kan itu bisa terjadi.
0: Iya betul.
1: Ayo 50 udah gitu.
0: Tapi ada loh di dekat.
1: Pokoknya 30 gue playboy, 40 punya rumah, ya kan? 40 punya rumah bagus.
0: 40 pengen punya rumah tapi umur 30 pengen jadi playboy ya. Lo nyari duitnya di situ.
1: Iya, kali aja. Orang banyak kok. Ada tuh yuk negara-negara yang banyak tuh yang gue lihat ada cewek-cewek posting. Gue nggak pernah ngelihat dia kerja, nggak pernah ngelihat dia apa. Posting pertama kali dapat mobil dengan senyum sumringahnya bilang alhamdulillah. Iya, gitu.

0: Terus juga, biasanya kayak gitu punya butik juga ya.
1: Iya. Tapi gue gak pernah ngeliat dia posting kerjaan apa gimana gitu.
0: Ini pengusaha skincare.
1: Kok makin detail.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di suara seru barengan sama Wimsy.
1: Kenapa begitu?
0: Aduh. Ini seru banget di warga-warga TikTok kedatangan tamu Wimsy ini doang nih.
1: Dapat tuan lagi Naura, begitu dipancing dikit.
0: Kita lanjut ya ngobrolin album terbarunya kalian. Kita pengen tahu proses lebih detailnya setelah kalian interview sama kami di sini, terus udah proses-proses lagu dan sampai akhirnya ngedapetin genre-genre baru juga, EDM masuk ke album baru kalian. Judul album barunya apa?
2: Lollyverse.
0: Apa?
2: Lollyverse.
0: Lollyverse.
2: Okay. Dari kata Lollipop Universe.
0: Lollipop Universe.
2: Yes.
0: Maksudnya gimana tuh Lollipop Universe?
2: Ya, jadi ini menarik sekali ya.
3: Asik guru
0: referensinya Ferdi.
3: Asik guru. Asik keren banget.
1: Bisa tiba-tiba. Jadi ini menarik sekali ya. Oke.
2: Pikiran aja sih. Jadi Lollipop, kenapa Lollipop? Adalah satu ikon yang objek yang sangat yang ikonik buat Wimsy gitu ya, yang sangat melekat di Wimsy itu karena dari banyaknya warna yang ada.
0: Okay.
2: Itu menjadi satu.
0: No.
2: Dan itu sama dengan kayak lagu-lagu yang kita tuangin di karya-karya kita. Jadi itu makanya tadi ada EDM, terus tiba-tiba ada apa tadi?
3: Ada yang pop ballad.
2: Pop ballad.
3: Blues
2: juga ada country gitu. Itu sama seperti warna-warna yang ada di Lollipop ini gitu. Jadi
3: ngeibaratin warna di Lollipop itu adalah genre kita.
2: Genre kita.
0: Ah, gitu. Saking banyaknya warnanya gabung jadi satu di album barunya Wimsy yang judulnya Lollipop Universe.
2: Benar banget.
0: Berarti apakah ini nanti akan nyambung ke universe MCU? Apa DC? Nyambungnya kemana ya kalau boleh tahu?
3: Agak jujur janggal.
1: Kalau antagonis sih masuknya ke DC sih. Nah, tapi akhirnya ini kalau ini aku mau nanya nih. Dari nama Lollipop karena banyak genre, ada tadi ada country, ada EDM juga, ada pop ballad. Tapi kalian nggak takut pada saat nanti karena terlalu banyak warna, akhirnya orang-orang jadi Wimsy ini band apa nih gitu?
3: Sebenarnya untuk ketakutan itu kita nggak ada sih, karena kita sebenarnya lebih ke kita-kitanya dulu gitu. Kita benar-benar bikin, karena kan buat nyatuin si isi kepala, si visi, misi itu kan buat anak band kan susah banget ya, buat ngeleburin ego gitu kan. Sampai akhirnya kita tetap band pop sebenarnya, tetap dengan lirik yang
2: pop sih, kita Lollipop.
3: Kita bikin subgenre sendiri kebetulan.
0: Apa namanya?
3: Lollipop.
0: Oh gitu. Oh,
1: yeah.
0: Pop yang warnanya lebih banyak lagi.
3: Jadi secara lirikal kita tetap nulisnya as a pop culture banget gitu kan. Tapi secara musik kita bisa bawain sesuai moodnya. Gitu. Okay. Misal ada beberapa yang memang moodnya pengen marah, udah kita kasih sentuhan yang memang distorsi, high gain gitu-gitu. Tapi di saat kita lagi pengen lucu, ya kita main.
2: Gampangnya kayak misal permen. Kalau misalnya permen lemon rasanya asam-asam kan, gitu. Nah, tapi kalau permen kayak coklat lebih ke manis. Nah, itu sama aja kayak karya yang kita tuangin gitu. Jadi kalau kayak suasananya itu marah, ya kita mainnya agak lebih ke apa tadi namanya?
3: Apa?
2: Boleh sebutin nggak?
1: Ngobrol dulu di luar.
3: Apa? kita bisa kasih sentuhan pop rock gitu. Salah satunya ada lagu
1: distorsinya
3: di. Iya, betul. Ada di Pepperteen itu.
2: Pepperteen,
3: bener menulisnya yang
2: marah gitu.
3: Harus marah lah.
1: Gitu. Jadi emang ibaratnya ini lagu juga kita lihat dari liriknya, teman-teman juga kalian lihat dari liriknya, apakah ini liriknya ini emang lagi senang. Kalau senang ya kayaknya enaknya dipakein genrenya begini.
3: Dalam proses kreatifnya kita justru sangat menghargai si penulisan lirik itu sih. Dari penulisan liriknya gimana, terus dari yang nulis gimana, pengennya moodnya dibawain seperti apa. Nah, dari situ sih.
0: Saking berwarnanya musik kalian di album Lollipop ini, jadi sebuah kesulitan juga gak, Fernal?
2: Enggak sih.
3: Justru enggak.
0: Justru enggak.
2: Malah lebih gampang sih. Buat kita.

0: kita menghargai setiap kejenuinlian dari sosok penulis yang lagi nuangin karyanya dalam suatu emosional tertentu gitu. Jadi kayak kayak misal ini adalah uniknya Bimsy, kita nggak berubah ya. Kita dari dulu itu selalu setiap kali workshop itu bukan kayak kita bikin lagu apa ya, enggak. Tapi kita itu lebih kayak ke hari ini ada apa nih gitu. Ada yang punya cerita apa
1: lagi, live update dulu baru ke buatlah lagunya.
0: Benar.
1: Gitu. Dari kalian semua siapa yang paling banyak ceritanya? Yeah,
2: baru tuh.
1: Tawanya gak enak banget. Berarti nanti kalau misalkan kita ngedengerin album barunya Wimsy nih guys, di situ kan pasti bakal ketulis tuh yang nyiptain siapa. Nah itulah yang paling banyak masalah.
0: Oh ya, 20K baru di spill sih.
1: Karena kan akhirnya dilihat lagi ini masing-masing. Berarti dari 12 ini semuanya ada atau emang kebanyakan siapa gitu? Apakah semuanya ada?
3: Semuanya menulis. Dan dalam prosesnya kita semua ada gitu dalam prosesnya.
1: Oke.
3: Okay.
1: Gitu.
0: Ya, jadi walaupun triggernya dari Ferdi, tapi kita semua yang lain ikut.
1: Kok ngelempar triggernya dari Ferdi? Kok ngelempar? Kan dari tadi kan kita masih belum tahu nih.
0: Tahu
1: kan?
0: Soalnya paling drama emang dia.
3: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Soalnya kan emang dari tadi kan belum mau dikasih tahu.
3: Kan dramanya juga sama you.
1: Berarti emang ibaratnya okay, kita punya. Kasarnya ada premisnya dibawa oleh satu orang. Setelah itu yang lain kayak kayaknya gue pernah nih ngalamin kayak begini juga. Gue nyumbang cerita deh dari sini deh. Jadi kayak gitu jadi semua orang punya rasa memiliki di satu
3: album. Justru itu yang kita kita sasar di album pertama kita tuh itu. Karena kita kan udah lama banget sebenarnya Bimsy kan, ya mungkin ada dari tahun 2023 ya, tapi untuk karya yang benar-benar kita stabil, kita yang nulis terus, itu baru terjadi ya di sekarang ini gitu.
1: Gokil. Akhirnya lima-limanya bisa saling nuangin ceritanya masing-masing.
3: Dan justru kayaknya pengalaman kita kemarin tuh justru susah di saat kita mau bikin gini, tapi kita nentuin satu genre. Jadi kita tuh kayak susah banget gitu.
1: Malah
3: kita
1: jadi menerimanya terbatas
3: gitu. Jadi terbatas gitu. Ide-ide liar yang ada di otak-otak kita masing-masing tuh justru susah gitu biar bisa keluar gitu.
1: Bahkan mungkin ada pada saat mungkin di satu lirik di satu lagu gue nyumbang cerita di sini yang gue rasain, tapi pada saat itu gue rasa marah. Sedangkan dari yang lain ceritanya kayak ini kayak kita bikin caranya seneng nih bisa juga. Jadi itu ngaruh juga semuanya.
3: Ngaruh.
1: Dan itu akhirnya semua orang juga ya udah mencari jalan tengahnya sendiri juga ya.
3: Betul.
1: Ya.
0: Gila. Karena setiap lagu itu punya emosi yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak nggak mungkin kan kalau misal emosi kita lagi marah gitu terus kita lagu lawak kan kayak maksudnya kayak nggak mungkin kan. Kita pengen ini tuh tersampaikan gitu di pendengar juga.
3: Bahkan kita saat recording pun kita ngeset gitu di saat kita hari ini recording lagu ballad gitu ya. Kita di situ ngeset gitu studio, mungkin lampu ada dimatiin, remang gitu. Lampu dimatiin.
1: Biar apa moodnya sedih
2: biar gak kelihatan. Biar gak kelihatan.
3: Males lihat muka Luna.
0: Hemat listrik lah ya.
3: Terus tone-nya dalam kita rekaman dijaga gitu. Jadi gak ya high tone gitu-gitu.
1: Ya. Itu jadi berat buat kamu gak tau sebagai vokalis? Karena setiap lagu kan ini pembawaannya beda-beda nih.
2: Iya.
1: Tiba-tiba

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

That was Float dengan Pulang. Lagu yang baru aja Farah mainkan pastinya masih nemenin kamu di Suara. Ya sahabat Suara, selain di on air sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau ikutan yapping-yapping di sana bisa langsung meluncur ke suara.network.

suara Adrian Merenjola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Pasti dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu sambil saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung. Dan ada beberapa juga sahabat suara siang hari ini ikutan obrolan kita ya, di mana apakah sahabat suara pernah mengalami hal tidak menyenangkan di

0: area publik dan responnya seperti apa. Ada Febri yang bergabung dari Jogja, katanya pernah nih. Dulu awal pertama IKTP kan antri banget tuh Far. Nah itu antri udah sesuai loket. Eh ada ibu-ibu yang nyerobot antrian. Dan ternyata ibu itu gak sesuai antrian loketnya. Akhirnya itu ibu antri ulang dari belakang sesuai loketnya. Oh kamu jadi yang menyaksikan gitu ya. Oke, tapi akhirnya kamu terdampak gak Febri? Apa kamu cuma nonton aja? Terus ada juga Ulfa dari Dayfok. Dayfoknya Day dan Fok. Wow, sakil. Katanya disclaimer dulu, aku ini memang termasuk obes. Oh, oke. Okay. Apalagi pas aku hamil anak ketiga, gede banget. Aku nyadar kok, kata Ulfa. Tapi pas aku lagi kontrol kandungan ke klinik di deket sini, ada kejadian gak ngenakin. Aku dapat perlakuan body shaming sama sesama pasien pasutri juga. Istrinya pun lagi hamil juga. Itu posisinya lagi selesai nimbang dan lain-lain. Biasa kan kalau mau cek kandungan tuh harus dicek ini itu dulu. Terus Ulfa baliklah nih ke bangku tunggu sambil jalan melewati pasutri itu. Habis itu suaminya bilang, "Ya Allah, astagfirullahalazim, lihat mah gede banget itu ibu-ibu. Mana pakai nikop? Enggak sumpek apa ya?" Ya kali serius Ulfa kamu diginiin. Aduh, mana lagi hamil lagi. Suamiku yang dengar itu langsung emosi. Mau mode ngelabrak, tapi sama aku tahan, kata Ulfa. Pesan moralnya, please, tolong. Kalau kalian ada ngelihat orang yang obes dan notabene-nya lebih besar daripada body kalian, jangan dijudge. Gak apa-apa ngomong kayak, weh gede amat, tapi dalam hati aja. Ya enggak, lagi juga maksudnya, itu kayaknya dia ini deh, salah deh, maksudnya mungkin mau ngomong dalam hati tapi tau-tau keluar, tapi itu gak oke banget ya. Itu bisa, kalau aku di posisi kamu sih kayaknya aku berantemin tau. Apalagi dia obvious gitu ngomongnya ke aku ya. Maaf ya, soalnya aku agak emosional, orangnya emosian gitu, sahabat suara. Tapi jangan ditiru. Ya balik lagi ke preferensi ya. Nah ini kalau kamu punya cerita juga, pernah mengalami hal tidak menyenangkan di area publik dan respon kamu seperti apa gitu, udah terjadi juga, kamu bisa sharing nih siang hari ini di 0816 114 1014, atau merapat juga ke TikTok. Oh ya, tadi di TikTok juga sempat ada beberapa cerita yang akan nanti aku bacakan juga ya. Jadi sabar satu persatu, karena sekarang saya mau lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu dari Yovien Uno, Dia Milikku.
1: Pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.

0: Foot.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
0: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
3: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
1: Kenapa mereka masih
2: radio? Di thread rame banget, banyak dan banget soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedenger siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih.
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokesnya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Menurutku, jadi penyiar radio itu gak enak. Harus bikin skrip, nyari materi, balesin chat WhatsApp, pegang mixer, plus harus live TikTok. Pokoknya gak enak. Jadi, mulai sekarang kita bakal tukar posisi.
0: Isuara Semarang bakal bikin spesial program Tukar Posisi. Semua staf Isuara Semarang bakal ninggalin job desk-nya dan nyobain jadi penyiar radio dalam satu hari. Marketing pegang mic, operator ikut siaran, dan tim program bakal jadi cerewet di live TikTok. Catat tanggalnya, Jumat 18 September 2026 di program Suara Seru, Suara Santai, dan Nongkrong Bareng. Kamu bisa juga nonton live TikTok kita di @isuara.smg dan dengerin langsung cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

0: musik pilihan Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Pernah dengar suara kss waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
9: Cuma di 90,2. FM Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi noise dan roof biasa.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng-barengan sama Gina Joyo dan masih membahas soal rental family itu ya sahabat suara. Awalnya itu kan ngetrennya di tahun 1991 di Jepang. Itu kan karena memang pada saat itu ekonomi mereka di Jepang tuh lagi crash banget sahabat suara, dan akhirnya banyak orang-orang kesepian gitu ya. Terus mulai merambah lagi di Korea di sekitar akhir tahun 90-an. Ketika awal mula ngetren di Korea Selatan, jasa rental family ini booming, bukan untuk sewa orang tua palsu sih sebenarnya sahabat suara, tapi untuk sewa tamu undangan pernikahan. Ini beneran, karena memang tuntutan acara pernikahan di sana kan harus terlihat mewah, harus terlihat megah, glamor, gondreng gitu loh. Kalau misalkan tamunya sedikit, si pengantin tuh akan dianggap kayak nih pengantin kayaknya gak punya relasi deh, atau mungkin ini kayaknya pengantinnya gak populer deh, gak se-famous itu. Nah, buat mereka di sana itu adalah suatu hal yang memalukan. Mereka gak tahu kali ya kalau di Indonesia di Indonesia itu jangan sampai ketakutan gak ada yang datang atau tamu undangannya sedikit, gak mungkin. Kadang ada orang yang gak dikenal tiba-tiba makan aja juga bisa ada sahabat suara di nikahan orang Indonesia, ya gak sih? Kayak Korea perlu belajar sih dari kita bagaimana caranya cuek dengan itu semua. Undangan pengantinnya berapa, orang tuanya 1000 lebih. Wah, makanya akhirnya di sana tuh banyak yang nekat sewa orang-orang untuk pura-pura jadi teman sekolah, pura-pura jadi teman kerja, teman nongkrong, atau mungkin jadi saudara jauh biar kursinya itu penuh. As we know ya sahabat suara, nikahan di Korea itu akan digelar di gedung, terus habis itu nanti semua tamunya itu duduk di round table kayak gitu. Nah, jasa tamu palsu ini juga bisa dibilang totalitas banget ya, karena mereka gak cuma datang, duduk, terus pulang gitu, enggak, tapi juga ikut ngucapin selamat atas pernikahannya, bener-bener kayak orang kenal deh, foto bareng, kasih amplop yang isinya udah disiapin sama pengantinnya. Rugi bandar, rugi banget sih kalau menurut aku. Ada agensi khususnya ternyata yang memang nyediain ratusan tamu palsu itu dengan profil yang macam-macam sahabat suara, dari yang muda, yang tua, yang keren, yang enggak keren, yang alim, yang pang, itu ada semua di situ. Jadi si pengantin tuh tinggal milih nih mau temenan sama yang model kayak gimana gitu. Kayaknya yang harus yang well manner. Ah, ini seperti pengusaha muda, ini deh kayak anak profesor gitu ya. Jadi dimudahkan sih, tapi juga tetap boros kalau menurut aku. Ini benar-benar definisi sewa kemeriahan aja sih untuk nurutin gengsi. Jadi pengen kok kepikiran gitu loh. Gak perlu gak sih? Nih aku pernah gak kenal tiba-tiba nyumbang 50 berdua makan, tapi asli rendangnya endul. Tuh, di Indonesia gak perlu ada yang palsu-palsu kayak begitu sahabat suara. Gak perlu si pengantinnya itu harus ngisi ngisi amplopnya terus dikasihin ke tamu palsunya. Gak perlu, di Indonesia dengan suka rela ngasih duit berapa, masukin amplop, kenal enggak, yang penting pulang kenyang, ya gak sih? Malah sekarang ramenya nikahnya cuma di KUA aja, Gin. Bener, kalau di Indonesia sekarang lagi happening banget kayak gitu ya sahabat suara. Jadi ya udah simpel aja, yang datang juga cuma keluarga-keluarga inti aja, YTTA, yang tahu-tahu aja. Karena menurut aku sekarang tuh males ini berinteraksi terlalu lama, berdiri terlalu lama gitu ya, kayak dipajang di depan tuh suatu hal yang melelahkan. Ke Jepang aja kali ya, kondangan kenyang plus dapat duit loh. Tapi oh iya benar juga. Iya juga ya, tapi seiring berjalannya waktu layanan tamu palsu ini semakin berkembang, dan gak cuma buat nikahan aja ternyata ya. Ada juga yang nyewa teman untuk birthday party, sewa rekan kerja untuk

meeting penting biar kelihatan punya tim solid. Wow, wow, niat banget. Bahkan ada sewa orang tua untuk datang ke sekolah anak ketika ada pertemuan orang tua, sahabat suara. Semuanya ini didorong dengan keinginan untuk terlihat berhasil itu tadi, dan gak mau dicibir sama orang lain. Memang sih tekanan sosial di Korea Selatan gila-gilaan banget ya, sahabat suara. Makanya banyak sekali orang-orang yang maaf, akhirnya merasa sangat terbebani dengan stereotip itu gitu. Bayangin aja, demi mendapatkan validasi dari orang-orang yang bahkan mungkin gak peduli-peduli amat sama kita, kita rela bayar mahal dan main drama kayak gitu di depan banyak orang. Ini sih gak cuma megah-megahan acara aja, tapi lebih ke gimana ya tetap menjaga pride kita di depan keluarga besar biar gak dijulitin kayak gitu loh. Kayak harus belajar dari keluarga aku nih, suara.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Ini suara, siarannya live.